Yang wafat jamin. Tiada dua yang ia dalilnya. On nanti khusus apa sepatas. Wajah dia yang dapat dia. Nah, ada kuah yang infinama. Hey, hey, hey, hey. Oh, yo nyamik. Oh, dini.